Dovet go najik dovet tam tol tam diri asirem bangi mingan gimi dot bay bay yang kan bama de si guto. Dene ulum daga ada wai kabin teknik wai dopsa ji kragna fidel ni ke regisseur d'antenne gun kagu tai danji. Taku ka unundum kenaga ansia wai taku tu bay Lionel Nomengar. Mama disipa ke takalagir jajawi kumji keketi.

Voilà, ouais, Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Bangisongan ga dote ikutu jo gidi siri. Mamte dembeli asia katesi. Dande dote na ilondo ya di centre de formation. Baik baywa. Baik yamabtu bianuba. Baik église de adi lamson teni baik sodo pasteur ga mandang. Go bay tonga ga dato église ga. À la barne responsable d'église, à la barne CFBP RE, on a ambitieux ici église que Maranga Kambi que Nyamenatla, ni taba lumna ne ato, tamia kade atel ne que mabtubug, ni ba imata, gera kala gendo yangani, adi yando ko kon kujogi di soyenta. Ni nana til ne ke metadia kada ada nintona barna diplom ni ni batil ne kada di kundo sama jinare no jitu tu ai ndo ke biri ari ndo meta ena waktu ni kembang ke siringan gi kutu meta do te kundo ibat ilokra na to kame mandang wa ba iglesia assemblée chrétienne a cité ni barne la paix ke gashi teni nan gen kadiki re ko kosongai Baik dengan ya deno. Ni ke direktur ke dolu indo yang kondo tu mandang. Baik ni na jin jigir mabtu pun tu tu. Beru urkal. Gani ya be ingar ke. Ake na jinanggar nda. Oi ke. Modal cib. Cibur, akhir ya ni kemenang batna, kaya manggi, akhir ya najal bay marten u, ya go cingar, u bay to, gani ya ngar jitu birg, akhir konon bay u maji ngar, yo asum, u ngeli ke kerang malang urud itu, naun ke kumkongai. Ada nenan ember kelayu, adi ember kelayu. Ya kondo, akhir engkau kondo, bend, ngon kiamde. Rine awita najinanggar selin, awita najinanggar selin niwa guto. Doku gie na Oktober. Kembal ku dobujo kujo kalung kemeh do tadi kiam labdan ku boh ku kiam bek jamnet lah. Iba ingat tu juga mai keran tu, biar kelayuan tu nanti singgih tu ke malang kenjamin atau mundu kumra. Saruarai jiyo narmanga, markala, nara, bekamba, besada, kerambu, kiamkada, doro, kiamkaga, kanggoro, kol, bege, mosikilum, buru, beboro, dawa, kamase, leni, akhir singgih ninji dokerang tu. Malang sih nanti simbir kelayuan tu. Anda tensi kalian gitu nih tu ni baik untuk lenji. Hari domi ena Oktober koko. Jinji kami tu baik tu baik dek tu kerat. Lokuan dua tapa tu kami tu gitu ya. Majita najinanggar. Hari kerja am tu koi dua. Ni baik rob ke sota yang stasiun ini dan di tuatne La Rochelle ni lewat inova. Unirob kono sumu tedengan meter gasnya ke busono ba inge loyoni laikari kanjel nge kutonu ban lok maji kem convenient ikmeshe ay gonge kingatal o gir ko jige ya kingatal o ya iri malang na un kum kongai kade nenan bir kelayo Adem biar kelayan tu nanti singgah tu kemalang ke, mari tadi ke singgahan gerensi ke. Eba, nenan bisit tu biar kelayu ya neka ramaji kengatal Elizabeth. Ike ramaji kengatal Elizabeth ni ba ni guto. Untuk margin doku jogi di doku yang September ko kan jika metu adik yang labdanin dan di doat naibon samaritening katu juga mau ikeran tu.
Biar klien tu ada ni bank ke beda ya, ada ni shop di kantor ke beda ya. Dan si singgir di kengko dere kumra sar, ubai tu anjam nat lah. Ubai si mara tarik kaki si kenan giran si ke butuh ke gir kujarat tu adi movie ma. Kota ria mari ubai tu. Ane nan bisi teke lo ndo kelengge kuto ningti ndo samaji. Bai ndo metai na Oktober koko kenji. Kami tu ada itu pada ke tu kerata. Lokuan tu tapa tu kami tu kaya ingon ke kengatal tu adi jari tu. Oba ingor ke labdan ni dan di dat nai renaissance ni. Yang tu ne atu. Go tu bai yang tu ni atu kami paruas esperance ke wali atu go tu sukum sukum ani ayik len ke kuto ningti itu pada ke tu kerata. Jadi kau jadi kenandaan kerangka isi ke malang kau orang ke isi ke ni naji kau maji ke ye. Kau si kill dek kumbang nan jinai ke mana kumdun tu tu ni malang. Nubata sekade tortan dosi tu kogum kogum malang sin dengan lay beda jenis kalin doi ma betul. Bay apokalipsis ni ni ikuti kiri so kelani ikuti kiri mata. Kadangkala kau tu nubaran loko maji kiam kombayan tu. Kir kujian ikan juga tu laukura Beckham Jean Claude iklau mai mau go bayi damten ikan bayi lau bayi dobe damten laukura tulan uji Marcel damten ikan Beckham Rafael ikan Beckham Augustin ike newon Agathe ake ike Khadija Françoise le mbaido ike ria riando jum ne tog lemel Paul ake ike alio lui Marcel Ndubano ba malangde gundo nendondo na tena naun kum kongai Kade ne nan berk la yo yang ko konde ke jian ri nai Beckham Silvi ni ba ku to ko ndo ko tag be ari ndo ko gena okto ni kem be kin jamen atla berk la yo ndo nan si singere ke malang ku to ke dam ku mundu to gara o bai to bai koro ku to be chi gi ge malang nan si Kurangguru tu bayar lana, gitu tu ningti kendo aku bini ada indo samaji, do mutai na Oktober ni bayar dapat aku tu kerat loko ando tawa, tu kiam dogi ada tu, ada kiam dogi ni kengi gitu, Beckham mari dembetu, ni bayar dembene abar nai marche poisson, antenta ada dembeku, agatan kanju kiamen dengan lai be, ada angel gitu tu nu bayar dan loko maju kiam kombi antu. Gam berisik mam tu deh karsi guna jiku dobet. Naim gan bangginga ya le mamunam bisit najiku dobet tu. Dobsa jikragna unpa kerang ke doa kade awoi.

Malam dari singa isi malang ni nelimbisi ke rojit lah. Kalau skok yang ke kade mamam ramad si gitu dia na undom dah kada wake. Kabin teknik by dopsaji kragna fidel ni ke regisseur d'antenne. I gunkagu taidanji mikroba Lionel nomengar. Jadi si mai roh pata jai kunci ke kete by rajo cadarak lakndoi lusuli kada dando. Sogo.